0: Tan solai tu kan?
1: Oh, nama itu solai.
0: Nama solo sokya cah.
1: Oh, solo sokya solai.
0: Aha. Antara nombor itu itu, am diajar egaro anang lah. Apa arali nak nanti am buang gajian yang leh?
1: Diajar egaro di nang tinojar.
0: Tinojar.
1: Oh, body nombor sa.
0: Body nombor sa. Nama leh punya?
1: Nama ti payment itu 22,000 yang tay.
0: Agai.
1: Oh, betan jenang yang tu bi botri mana tu?
0: Allah.
1: Yang tu bi.
0: Ketate saukaran.
1: Deh. Oh, tegitu jenang alam yang tu bi sabi yang lebih dah. 30,000 sen lekan yang tu bi.
0: Agai. Wan nama yaga jar na. Pangajan yang le nam 30,000 yang tu.
1: Oh, punya. Kita punya asyam garbir bi mbak tu.
0: Oh, punya. Oh, anjum nama itu punya?
1: Ruben Raito.
0: Ruben Raito. Gorjang nam?
1: Gareba.
0: Oh, Gareba. Oh, punya di nalem birin bi. Nalem birin bi. Budin tiennah kan sorang meranja. Driver na niom jauh kini sih ting gelam tu jina.
1: Oh, gelam tu jina.
0: Oh, sintom punya sintom lintam.
1: Sintom lintam.